Ya bali malamari nasrami Bihaydi al-ramani jaba Ajabadi ajabadi majaba Waliyahabi al-amir sana Sidri mahuni abadan isa

dia karena dia orang Badri. Dihormati masyarakat yang memadati walai wasabi wasabi najdi dunia bitakdim wa takdim dihormati al-muqaddam al-siddiq waliyajud bi'aqi wa tawbid dihormati al-muwafaq al-faruq وليا سعادة الدائم.